101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah masuk di Spada, pilih lagu kamu dan aku juga. Udah bikin pilihan di Instagramnya Pro 2 ya. Jadi di pagi hari ini kalau kamu mau ikutan Spada pilih lagu kamu, bisa aja langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Kamu tap-tap sampai story yang paling terakhir. Pokoknya tahun Pro 2 sampai kamu nemu flyers pada pilih lagu kamu, dan di situ kamu bisa milih satu di antara tiga pilihan teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku ngebattle antara Virgon, Mario, Cloud, dan juga Keljo. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ikutan vote di pada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2.

0: to be.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu.

0: diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk hasil vote this pada pilih lagu kamu. Karena pagi ini aku nge-battle antara Virgon, Mario, Clau, G-Clau, dan juga Keljo, teman berdua. Ini ternyata banyak banget yang ngevote. Siapa nih, kita buka dulu. Banyak banget yang ngevote Virgon teman berdua dengan perolehan polling 50%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Virgon untuk kamu teman berdua, 3 lagunya tanpa jeda.

Terus untuk kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemani sama aku Sargan Evi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan gimana kamu?

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 1,1 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya banyak banget ya sekarang anime-anime, film-film itu yang diadaptasi, terinspirasinya juga dari game juga gitu ya. Teman Pro 2, salah satunya adalah game Sekiro Shadows Die Twice ya, teman Pro 2, yang wah ini style animasinya berasa nonton anime 90-an yang dikasih apa ya, touch dengan ala-ala modern juga sih ya Tom Pro 2. Jadi kalau kamu ngelihat gitu, mungkin kamu bakal kepikiran dengan Ghibli juga Tom Pro 2, karena stylenya gak beda jauh dari situ, yang walaupun kayak vibesnya anime-anime 90-an tapi tuh bikin mata kamu kayak wah bagus banget gitu Tom Pro 2. Dan ini juga kayaknya jadi salah satu tontonan wajib, atau mungkin kalau kamu yang suka anime, suka gamenya juga, bisa masuk ke watchlist kamu yang bisa kamu tonton mungkin ya nanti Tom Pro 2, yang setelah sekian banyak tontonan yang kamu masukin ke watchlist tapi belum ditonton-tonton, ditambah ada watchlist baru lagi ya, semoga aja ya Tom Pro 2 nanti di tahun ini gitu ya. Karena kan aku belum tahu juga sih ini tayangnya di bulan apanya, tapi kayaknya kalau nggak salah tahun ini gitu ya Tom Pro 2, karena aku lagi scroll-scroll terus ngelihat kayak semacam trailernya gitu, jadi kayak oh udah tidak sabar lagi. Kayaknya nanti abis ini aku ngepoin lagi deh ini tayangnya kapan, atau mungkin kamu ada yang tahu Tom Pro 2, boleh banget chat ke aku ya di 081 11 45 1016.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 ini kayaknya premier dari film-film tuh seru-seru banget ya, Tom Pro 2. Salah satunya yang lagi rame adalah movie-nya Minions and Monster, Tom Pro 2 yang beberapa hari lalu itu ya, aku lupa ini di negara mana, tapi tuh kayak di premiernya tuh kayak apa ya, ada lomba menyanyi tapi pakai bahasa Minions, teman Pro 2. Jadi ada 4 orang cewek yang di situ ya, mereka lomba lah ya, teman Pro 2 battle nyanyi lagu apapun tapi dengan bahasa Minions, teman Pro 2. Yang itu tuh benar-benar lucu banget ya, yang tuh, kalau kamu nonton Minions udah biasa banget yang mendengar para si makhluk-makhluk kuning itu ngomong gitu ya, teman-teman Pro 2 berbicara, ngobrol. Tapi kebayang gak sih kalau ada yang mengcover lagu tapi pakai bahasa Minions? Ini jadi sesuatu yang unik banget, kayak kok dia bisa gitu kan ya, apakah ada latihannya dulu kah, atau memang suka nyanyi pakai bahasa Minions gitu ya, teman Pro 2. Yang akhirnya di situ yang menang itu dia dapat kayak piala banana gitu ya, karena kamu tahu kalau kamu nonton Minions tuh suka banana gitu kan ya. Terus mereka juga dapat popcorn yang super duper gede banget, teman Pro 2, yang situ tuh si plastiknya tuh gambar Minions gitu. Dan itu jadi sesuatu yang lucu banget. Dan cewek ini nyanyiin lagu Drop Dead, teman Pro 2, tapi pakai bahasa Minions ya. Terus juga ada lagu-lagu lain juga yang dinyanyiin sama peserta lainnya juga, teman Pro 2. Jadi itu lucu banget. Apakah di Indonesia juga ada nih ya yang nyanyi pakai bahasa Minions juga, atau mungkin kamu juga, teman Pro 2, boleh nih ya, kayaknya kamu langsung voice note aja ke Pro 2 kalau emang kamu bisa, kayak pamerin kalau kamu bisa nyanyi lagu apapun tapi pakai bahasa Minions, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Terus 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan udah mau jam-jam 9 nih, bisa udah mulai fokus gitu ya. Teman Pro 2 udah mulai serius kerja. Atau mungkin yang lagi libur sekolah, lagi santai-santai lah ya teman Pro 2. Nah ini biasanya kalau lagi libur sekolah tuh ya, kayaknya tempat-tempat rekreasi tuh super duper rame banget gak sih teman Pro 2? Karena kemarin sendiri tuh aku habis dari PRJ gitu ya, kayak sama saudara-saudara gitu kan ya, kayak ayo mumpung kamu libur kita jalan-jalan, jadi kayak ngisi waktu luang gitu kan ya. Jadi kalau mungkin kamu ada rekomendasi tempat-tempat yang nanti bisa didatengin di weekend untuk liburan gitu ya, boleh banget sharing-sharing teman Pro 2. Kamu bisa kasih tahu aku di 081 11 45 1016, atau juga mungkin kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 juga, lagi jalan-jalan tag aja story gitu ya, terus tag Pro 2 pamerin kalau kamu lagi jalan-jalan teman Pro 2.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di sepada di putaran terakhir ya, teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita di sepada ini sampai jam 10 aja nih, teman Pro 2. Tapi aku masih bakal terus lanjut kamu, lanjut nemenin kamu sampai jam 12 siang.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film-film di Indonesia ini banyak banget. Ada yang the horror gitu ya, ada juga yang animation, animasi gitu ya. Teman Pro 2 ada juga yang drama. Ini salah satu mungkin watchlist kamu yang bisa kamu tonton di bioskop juga, Teman Pro 2, karena film ini udah tembus 1 juta penonton, Teman Pro 2. Jadi film Jangan Buang Ibu, Teman Pro 2, wah ini banyak banget yang nonton. Ternyata ya udah lebih banget dari 1 juta penonton yang udah ikut makan bareng bersama keluarga kecil Ibu Ristiana ya, Teman Pro 2. Ini kayaknya juga kalau kamu mau nonton ini kayaknya siap tisu deh ya, Teman Pro 2, karena emang kalau aku cari-cari gitu ya komentar-komentar netizen, karena jujurly aku sendiri belum nonton gitu ya, karena belum libur. Jadi mengganti pas libur aku coba nonton film ini gitu ya, pas lagi nyari tahu nih gimana nih komentar-komentar review dari netizen gitu ya. Ini juga ada yang banyak banget yang bilang bagus banget sampai banjir air mata, terus juga ada yang bilang pokoknya nonton film ini nangisnya gak berhenti-berhenti, pokoknya ini keren banget, yang kayak jadi bikin penasaran juga ini filmnya menyentuh hati apa gitu ya, Teman Pro 2. Karena kan kalau kita lihat dari judulnya juga udah kayak genre-genre drama juga gitu ya, Teman Pro 2. Dan ditambah komentar-komentar netizen yang bilang film ini bagus, terus juga benar-benar sampai ke hati banget, nangis gak berhenti-berhenti, yang belum nonton cepetan nonton gitu ya, Teman-teman. Jadi kayak bikin makin penasaran gitu loh. Nah kalau kamu sendiri apakah udah nonton atau belum, Teman-teman?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Baby Monster dengan lagu mereka Cium ya. Ini pas banget mereka baru aja selesai konser dunia mereka, Teman Pro 2 tour dunia kedua mereka. Cium pas banget dengan lagunya. Ini baru aja selesai di Seoul sendiri, Teman Pro 2. Dan Baby Monster ini bisa dibilang apa ya, salah satu grup yang unik juga ya Teman Pro 2, karena vokal live mereka tuh yang benar-benar berpower banget gitu ya. Jadi lagu-lagu mereka juga biasanya tuh yang ngebeat-ngebeat gitu ya. Ada juga yang santai-santai sih, tapi lebih banyak lagu-lagu mereka tuh yang ngebeat-ngebeat, yang kayak Cium gitu kan, terus juga Better Up kalau gak salah ya. Aku lupa deh, pokoknya awal-awal tuh mereka debut tuh ada Better Up, terus juga ada Drip juga, ada Shish juga, banyak lah pokoknya lagu-lagu mereka yang benar-benar ngebeat juga. Terus tuh awal-awal tuh kalau gak salah Baby Monster tuh debutnya dua kali ya Teman Pro 2. Jadi kayak yang pertama tuh cuma 6 member karena ada satu member yang lagi masa pemulihan, terus satu lagi akhirnya pas membernya udah membaik gitu ya, udah sembuh, debut lagi dengan full member. Nah tapi sekarang ada salah satu member juga yang lagi hiatus masalah kesehatannya. Semoga aja kita doain ya Teman Pro 2, Baby Monster bisa full team lagi, karena sayang banget ini tour dunia mereka yang kedua gak full team. Semoga aja bisa soon ya, mungkin tour dunia yang ketiga bisa full team, karena grup ini nanti kan di tour kedua mereka yang tahun ini gitu ya Teman Pro 2, itu kayak diperkirakan tampil tuh sebanyak 29 pertunjukan di 18 kota di seluruh dunia Teman Pro 2. Terus nanti lanjut lagi perjalanan mereka ke 5 benua untuk pertama kalinya ya, kayak ke Oceania, terus juga Eropa, terus Amerika Selatan juga. Yang ini kayak tournya benar-benar berskala, udah bukan besar lagi tapi besar gitu ya Teman Pro 2, yang jadi bukti kalau ternyata grup ini bisa go internasional pakai banget gitu ya Teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

berprestasi tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Agenda ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan sekaligus menyaring pilar sosial terbaik sebagai figur teladan daerah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, menegaskan akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Tanah Banten memerlukan keterlibatan aktif elemen masyarakat.

Informasi selanjutnya, Taman Perdua Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati menyatakan sebanyak 19 petinju putra dan putri Indonesia dipastikan siap berlaga dalam kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026. Ajang bergengsi tingkat Asia itu menjadi kesempatan penting bagi para atlet muda merah putih untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional.

0: Informasi yang terakhir, nomor 2 serial drama Nemesis resmi berlanjut ke musim kedua setelah debutnya pada bulan Mei dan berhasil menempati posisi puncak serta bertahan di top 10 global selama 5 minggu. Musim kedua dikabarkan akan menjawab pertanyaan penggemar di musim pertama dan akan menghadirkan misteri baru di musim kedua. Sekian Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Jodohin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 ini sampai jam 12 siang, kamu bisa request-request teman Pro 2. Bisa chat ke WhatsApp-nya Pro 2 ya, chat ke aku di 081 11 45 101 6. Ini aku pelan-pelan ya, karena aku masih ingat banget ada teman Pro 2 yang nge-DM gitu kan. Sar, ngomongnya pelan-pelan dong, tadi aku lagi nyatet nomornya baru 081, tahu-tahu kamu udah 11, udah panjang lah gitu kan, 11.45 blablabla gitu kan. Jadi kalau misalkan aku nyebutinnya kecepetan gitu ya teman Pro 2, kamu juga bisa DM aja ke Instagramnya Pro 2, nanti diketikin kok nomor WhatsAppnya, atau mungkin kamu bisa ngecek bio Instagramnya Pro 2, di situ kan ada linknya tuh. Nah, di situ kamu bisa klik linknya. Nanti ada pilihan WhatsApp Pro 2, tinggal klik aja, nanti langsung muncul deh ke room chat WhatsAppnya Pro 2 ya. Jadi tinggal kasih tahu aja hari ini mau dengerin lagunya siapa dan judulnya apa. Mau misalkan kamu first time mengenalin, baru ngechat gitu ya. Jadi kamu juga bisa ngenalin diri kamu biar nanti nomor kamu di save di WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

1,6 Pro 2 Benten, teman-teman baik kamu. Top Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Ini banyak banget WhatsApp yang masuk di Pro 2 ya. Ini udah aku puterin juga sebagian lagu requestan kamu Top Pro 2, jadi sabar. Oke. Karena kita lanjut lagi nih, bakal singalong dengan lagu requestan dari Lulu nih, yang katanya lagi pengen request lagunya Raisa yang It's Okay Not To Be Okay. Okay, siap. Siapa tadi? Lulu. Ini udah aku masukin juga kan ke playlistnya ya, jadi kamu jangan khawatir. Terus juga ada siapa lagi di sini? Aku buka dua profilnya. Ada Ria yang katanya pengen request lagunya NPD. Okay, yang sempurnanya aku ya, berarti Ria. Nih aku drag dulu ke playlist. Okay, udah. Terus juga ada siapa lagi di sini? Ada dari Tian yang katanya pengen request lagunya siapa di sini? Oh, Stacy. Stacy, kamu mau yang apa, Rian? Kalau ini aku suka bingung kalau nggak ada judulnya. Jadi nanti mungkin kita singlong dulu dengan lagunya Raisa dan juga NPD. Nanti aku tunggu ya, kamu mau diputerin lagunya yang judulnya apa. Kalau enggak nanti aku puterinnya random. Oci, oci, oci. Nah untuk kamu teman beradu yang pengen request, masih ditunggu ya, masih open request sampai jam 12 di 081 11 45 101 6.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: nih.
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: Lagu baru di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: shuffle.
1: Hit shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tomo Radio ini kayaknya Spider-Man Brand New Day ini kayaknya dar-dar-dar banget ya. Setelah trailer sebelumnya tiba-tiba ada Messi gitu kan ya. Dan ini yang jadi trending topic juga karena doi namanya nih ada di sini ya. Siapa lagi kalau bukan Sedising Tomo Radio yang doi ini nge-spill ternyata dia itu mendapatkan peran misteriusnya di Spider-Man Brand New Day ini tanpa harus menjalani proses audisi Tomo Pro 2. Dan yang lebih bikin kagetnya lagi ya, Tomo Pro 2 kita tahu Sedi dan

gitu ya, Tom Pro 2. Seri ini jadi karakter apa? Sama aku juga penasaran. Tapi ini kayaknya Marvel sama Sony ini benar-benar, aduh, nggak ngasih spoiler sama sekali ya, benar-benar kayak ngekip rahasia karakter yang bakal diperanin sama Sadie Sink sendiri gitu kan, yang akhirnya muncullah berbagai macam teori dari para fansnya Tom Pro 2. Menurut kamu nih, siapa karakter yang bakal dimainin sama Sadie di Spider-Man Brand New Day itu Tom Pro 2?

0: Aku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini.

0: ini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua kita lanjut singlong di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Kita bakal lanjut singlong dengan lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Ini lagu sekalian curhat sih kayaknya ya, teman berdua. Banyak banget yang relate. Terus juga ada dari siapa di sini? Dari Intan yang katanya pengen request lagunya Gaya Indrawari yang 1000 kali. Oke, okay. Berarti kita singelong dengan lagunya Salma yang Hacu. Terus lanjut lagi singelong dengan lagunya Gaya Indrawari yang 1000 kali. Dan juga ada yang request lagunya XG nih. Kamu mau yang apa yang XG? Mari kita chat. Oke, okay, ini katanya oh yang gala aja. Katanya oke, okay, siap. Ini aku puterin yang gala. Tadi kalau enggak dikasih tahu judulnya aku mau puterin random sih. Karena lagunya XG sendiri ini banyak sih ya di Prodi FM Banten. Nanti kita bakal singlong berarti dengan lagunya yang gala. Oke, okay, siap. Nah, untuk kamu teman berdua yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa DM ke IG-nya Prodi ya di @rri_Prodi Banten. Udah kasih tahu aja spill hari ini mau dengerin lagunya siapa teman Prodi.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini Spider-Man brand new deh, emang bikin penasaran pakai banget ya. Selain Sadie Sink sendiri yang masih belum tahu nih kita doi bakal jadi siapa gitu ya, teman Pro 2. Nah, ini juga kayak apa ya, bisa dibilang Tom Holland nih juga bilang kalau identitas dari musuh utamanya di film terbarunya ini masih dirahasiain, teman Pro 2. Jadi kayak belum di spoiler nih siapa musuhnya, padahal udah ada beberapa musuh yang udah dikonfirmasi ya, kayak Scorpion, terus juga Tarantula, terus juga Tombstone ya, terus ada lagi The Hand, dan juga aduh aku lupa deh, Remrod ya kalau nggak salah, ya nggak sih. Ingat-ingat lupa deh aku, pokoknya udah dikonfirmasi lah ini musuh-musuhnya yang ada di Spider-Man Brand New Day sendiri. Brand New Day. Kok jadi belibet ya aku ngomongnya ya. Nah, itu ya Tom Bro 2. Bahkan di sini Tom Holland sendiri bilang kalau ya masih belum di-spill sama sekali, dan katanya bakal beda dari film-film sebelumnya. Nah, biasanya kalau ada film superhero tuh yang tadinya musuh jadi teman, terus nanti yang teman jadi musuh. Nah, ini nih enggak tahu nih nanti bakal ada plot twist apa di film Spider-Man ini ya, Tom Bro 2, karena detail cerita terbaru dari Spider-Man emang masih dijaga ketat, pakai banget ya sama Marvel dan juga Sony, Tom Bro 2. Termasuk siapa musuh yang bakal dihadapi sama Peter Parker, Tom Bro 2. Dan Spider-Man Brand New Day, kok jadi belibet sih aku ngomongnya ya. Ini dijadwalin juga bakal jadi film solo Spider-Man berikutnya setelah peristiwa besar yang terjadi di Spider-Man No Way Home, Tom Bro 2. Dan sampai saat ini juga masih menggelar tour dengan para pemeran dan kru di berbagai kota ya, kayak di London, terus juga New York, Berlin, Amsterdam. Wah, banyak lah pokoknya, Tom Bro 2. Nah, kira-kira apakah kamu bisa nebak siapa yang bakal jadi musuh Spider-Man, Tom Bro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That Made You Love Me, Ariana Grande.

Salah satu kemana berada benten teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sragen Evi cabut dulu dari ruang dengar kamu ya. Teman Pro 2 nanti bakal dilanjut lagi sama teman terbaik lainnya pastinya. Ada siapa? Gak mau aku spill, biasanya aku spill tapi yang ini gak. Biar kamu penasaran dan stay tune di Pro FM Banten. Teman Pro 2, jadi aku Sragen Evi cabut dulu. Thank you for listening and see you tomorrow.

0: Nong, mengkenen ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah si tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kios sing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, si remalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut baik karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Wanita Biasa by Ziva Magnolia mengawali perjumpaan kita Taman Pro 2. Hai hai, selamat siang. Semoga kabar kamu di hari Kamis tanggal 2, masih tanggal muda ini ya. Masih dalam keadaan yang sehat, happy, dan tentunya isi dompet masih keisi. Jadinya mood kamu harusnya kejaga dengan baik ya di hari ini Taman Pro 2. Kalau tadi ada Sarah yang nemenin kamu, sekarang gantian nih gue Nandu Putra yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 ya. Dan kita bakal melalui segmen yang panjang banget ya. Perjalanan kita masih jauh sampai jam 7 nanti. Kita lanjut dulu di segmen Santai Siang. Kayak biasa di Santai Siang ini gue bakal kasih kamu kabar-kabar menarik, ringan, dan cocok banget buat menemani siang kamu di hari ini.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah elah. Abang yang ngomong terus.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Oke, balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Di jam-jam makan siang ini, teman Pro 2, gue mau ngebahas satu makanan yang lagi rame banget. Dia bentuknya tuh panjang, crispy, dan enak, dan harganya cukup mahal sih kalau buat gue. Yaitu Cikuro, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang gak tahu, yang mungkin baru lihat di TikTok gitu ya, di FYP, ih, tiba-tiba banyak yang review Cikuro nih. Jadi Cikuro itu kuliner asli ya Indonesia yang nyajiin cemilan kekinian ala-ala Jepang gitu, teman Pro 2 ya. Itu sebenarnya nama brand Cikuro tuh ya, bukan apa ya, bukan nama makanannya itu loh ya, kalau nggak salah nih teman Pro 2. Jadi dia itu produknya tuh produk ayam goreng tepung kayak katsu gitu loh. Tapi bentuknya itu panjang bulat, mirip-mirip kayak bentuk timun tapi versi lebih gede. Dan isinya itu gak ada tulang ayamnya sama sekali ya, ibarat katsu aja. Tapi yang ngebedain itu panjangnya itu beneran panjang banget, teman Pro 2. Kayaknya sekitar setengah senti, 20-an senti sampai, malah gue pernah lihat kalau gak salah di TikTok itu ada yang jual gitu ya, pedagang itu nyampe 40 senti, teman Pro 2, itu panjang banget loh 40 senti, itu ngabisinnya gimana coba. Nah, varian rasanya sendiri, ini termasuk yang kekinian ya. Jadi di dalamnya itu, isinya itu ada yang isian mozzarella, ada isian mentai gitu ya, sampai topping-toppingnya juga ditambahin kayak ada garlicnya lah, ada cream cheese-nya lah, sampai ke varian-varian bumbu pedas, nori gitu ya, rumput laut. Nah, kalau di Serang sendiri atau di Banten, kayaknya cuman ada di, baru ada ya di kota-kota yang besar deh gitu ya, tahun pro 2, mungkin di Tangerang gitu ya. Kayaknya kalau di Serang gue belum pernah nemu sih, di Cilegon kayaknya ada gitu ya. Kalau daerah Pandeglang atau Lebak gue gak tahu sih, gue gak hafal daerah sana, tahun pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang pernah nyobain nih, orang Serang gitu ya, orang Banten yang pernah nyobain, boleh banget nih testimoninya gimana, karena gue kepo banget sih mau beli tapi takut gue gak suka.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masa lanjut ya. Kita ngebahas soal kuliner-kulineran, jajan-jajanan, cemil-cemilan ya di jam-jam makan siang ini, jam-jam istirahat, teman Pro 2. Kalau tadi ada Cikuro ya sebagai kabar pembuka gitu ya, soal buat kabar sih ya, informasi gitu ya, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang bingung mau nyemil apa, bisa gitu ya, langsung aja cari Cikuro gitu ya, atau Chicken Katsu Roll. Nah, kali ini teman Pro 2, kalau kamu udah makan, terus udah minum juga, minum air putih, gak lengkap rasanya kalau gak ngopi ya gak sih, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang masih Gen Z, masih anak muda, kayaknya gak cuma Gen Z doang sih yang hari-hari itu gak lepas dari kopi ya. Kamu harusnya coba satu kopi ini, teman Pro 2. Kopi yang unik yaitu kopi Joss. Iya benar. Joss banget, Joss gandos. Jadi kopi Joss ini tuh lebih dikenal sama namanya tuh kopi arang. Beneran kopi pakai arang, tahun kedua ya. Ini tuh minuman khas Yogyakarta yang disajiin, caranya itu nyelupin bongkahan arang kayu gede ya, nggak segede pohon sih, maksudnya segenggaman gitu, yang masih panas, masih menyala gitu ya, ke segelas kopi hitam. Langsung dimasukin, direct banget gitu ya. Nah, pas dicelupin, kopi itu kan otomatis bakal mendidih banget gitu ya. Sampai si arangnya, baranya itu benar-benar padam, habis itu baru dia bisa ngasilin aroma-aroma apa ya? Smoky gitu, tahun kedua ya. Minuman ini tuh populer disajin di warung-warung angkringan pinggir jalan Yogyakarta. Yogyakarta emang salah satu daerah yang banyak banget angkringannya, tahun kedua. Nah, secara tradisional arang yang dipakai itu enggak sembarang kayu ya, tahun kedua ini tuh berasal dari kayu keras kayak kayu asam atau kayu sambi. Jadi nggak bisa asal pakai, kamu ada kebun di rumah gitu ya, dicabut gitu pohonnya langsung dipakai, nggak bisa. Katanya sih rasanya bakal beda, tahun kedua ya. Nah, penambahan arang panas ini dipercaya sama masyarakat itu bisa ngebantu menetralkan acidity atau keasaman dari si kopinya dan mengikat racun di dalam tubuh karena berfungsi layaknya karbon aktif katanya. Tapi tahun kedua kayaknya kalau kamu mau ngopi arang ini ya, kopi Joss ini, jangan sering-sering ya, karena mau gimana pun itu kan ada arang yang itu ada kandungan karsinogeniknya gitu, ada kandungan karbonnya. Jadi kalau sering-sering takutnya nanti malah kenapa-napa. Tapi patutlah dicoba sekali lah atau dua kali seumur hidup, teman-teman berdua.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang

Yuk, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang ya. Di Santai Siang ini, tadi kan kita udah ngebahas soal kuliner-kuliner ya. Gue udah kasih tau ke kamu, mungkin bisa jadi rekomendasi buat menu makan kamu atau menu minum kamu, menu ngopi kamu di siang ini. Bukan cuma gue yang bisa kasih rekomendasi, kamu juga boleh banget, teman Pro 2, kalau kamu ada rekomendasi menu-menu apa aja nih yang lagi kamu makan, atau kamu lagi bawa bekal apa gitu kan, dimasakin apa nih sama doi atau sama keluarga gitu ya. Boleh di-share aja teman Pro 2, karena gue jujur ini belum makan, masih bingung nih kira-kira gue makan apa ya, butuh rekomendasi dari kamu, dan tentu aja kamu juga masih boleh buat request lagu ya. Langsung aja kirim teman Pro 2 rekomendasi makan versi kamu dan juga requestan lagu kamu di siang ini ke WhatsApp kita di 0811 45 1016.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Waktunya santai siang.

Back-to-back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngebahas ya hal-hal ya yang berkaitan sama kuliner Taman Pro 2. Dan sekarang nih di jam 1 sampai jam 2 nanti kita geser topik dulu. Gue bakal kasih kamu update menarik seputar informasi olahraga dari Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat kamu yang nungguin banget kabar-kabar atlet favorit kamu atau cabang olahraga favorit kamu, wajib banget stay tune di sini aja Taman Pro 2, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Yes, tahun kedua kita buka kabar seputar olahraga kali ini dengan kabar yang datang dari IMI ini atau Ikatan Motor Indonesia. Menjadikan IMI Awards 2025 ini sebagai momentum konsolidasi ekosistem otomotif ya nasional dalam perayaan 120 tahun organisasi ini tuh di The Tribata Jakarta. Ketua Umum IMI Moreno Suprapto ini bilang tahun kedua penghargaan ini enggak cuman jadi ajang apa ya mungkin apresiasi gitu ya bagi insan otomotif di luar sana, tapi juga untuk menegaskan kembali ke kita-kita peran IMI dalam perjalanan panjang olahraga dan industri otomotif di Indonesia khususnya ya. IMI Awards 2025 ini digelar dalam dua sesi, yaitu awarding session di pukul 13 sampai 16 waktu 45 waktu Indonesia Barat dan Gala Night di pukul 19.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat ya, dengan menghadirkan sekitar 1.000 tamu undangan dari unsur pemerintah, industri otomotif, atlet, komunitas, sponsor sampai ke media nasional. Banyak banget ya teman Pro 2, pihak-pihak yang datang rame banget nih. Nah, jadi semoga aja nanti kedepannya ini jadi salah satu langkah yang baik ya, khususnya buat dunia nih, buat ekosistem otomotif di Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Masih lanjut tahun kedua ya, kita ngomongin update soal dunia olahraga dan kali ini ada informasi yang cukup penting ya. Ini informasi ini datang dari kiper timnas nasional Belgia nih tahun kedua ya, Thibaut Courtois, yang katanya menilai mentalitas dan keyakinan ini jadi kunci utama ya keberhasilan timnya membalikkan keadaan dan menyisihkan Senegal 3-2 ya, tipis banget skornya nih ya di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya di Stadion Lumenfield di Seattle, Washington, Amerika Serikat tahun kedua. Nah, Belgia sempat tertinggal 2 gol ya sebelum akhirnya mampu comeback dan bangkit nih buat mesin kemenangan dramatis banget dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas yang tinggi ya kalau menurut gua tahun kedua. Courtois ini bilang Senegal ini ngasih tekanan besar sejak awal laga dan bikin Belgia itu bisa dibilang cukup kesulitan ya buat improve atau mengembangkan permainan di lapangan. Ia juga negesin Belgia enggak pernah kehilangan keyakinan ya walau berada di situasi tertinggal cukup jauh ya 2 poin perdua ketinggalannya ya. Menurutnya momentum kebangkitan dimulai ketika tim ini berhasil mencetak gol pertama yang kemudian meningkatkan rasa pedenya, semangatnya lagi nih ya buat seluruh pemain di lapangan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Kita udah update ya soal dunia olahraga tahun Pro 2 dan dari jam 2 nih sekarang sampai jam 3. Sebentar lagi enggak kerasa kita mau masuk segmen sore ceria, tapi sebelum masuk di jam terakhir santai siang ini, kita bakal lanjut lagi ngebahas update-update menarik dari segala penjuru dunia dan kali ini soal informasi terbaru ya atau update terbaru dari dunia entertainment tahun Pro 2 ya. Lagi dan lagi bukan cuma dunia entertainment mancanegara tapi juga Indonesia, pokoknya semuanya deh. Jadi yang mau tahu kabar terbaru dari atlet favorit kamu, bukan atlet sih, selebgram, artis ya maksudnya, aktris, aktor, atau siapa tahu nanti ada judul-judul tontonan yang bisa jadi rekomendasi buat bahan tontonan kamu, wajib banget di sini aja teman Pro 2. Dan kamu juga masih boleh banget buat request lagu ya ke WhatsApp kita di 0811451016.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
0: Waktunya sate siang.

101,6 Pro 2 Bandar Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, kita buka nih ya informasi seputar dunia entertainment mancanegara dengan kabar yang datang dari aktor Korea Selatan nih, yang ya secara look sih mirip-mirip sama gua ya. Lee Min Ho, Teman Pro 2, yang dikabarin ditawari untuk membintangi drama komedi romantis baru dengan judul sementara ya, ini bukan judul fix berarti, yaitu But Your Love ya. Nah, serial drama Korea dengan 12 episode ini tuh dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang sadar kalau anggota grup idol virtual yang membantunya melewati kehidupan yang keras ini gitu ya, dan membosankan itu adalah atasannya di tempat kerja. Wow, plot twist banget nih ya. Nah, dalam serial drama ini Lee Min Ho itu diwartakan akan memerankan seorang tokoh bernama Cha Wook Hyun ya, direktur perusahaan game yang karena serangkaian kejadian tidak terduga debut sebagai anggota grup idol virtual. Nah, serial drama komedi romantis ini rencananya disutradarai oleh Jang Yong-seok, Teman Pro 2, yang sebelumnya itu sempat menggarap sebuah serial juga yang berjudul The Winning Try.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Peril, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Peril ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Yo, balik lagi di Santai Siang Taman Pro 2 dan kali ini ada update yang menarik banget nih ya buat kamu, khususnya yang fansnya Spider-Man ya, karena sekarang lagi hype-hypenya Spider-Man Brand New Day Taman Pro 2. Kabar ini datang dari aktris Sadie Sink yang cerita nih, curhat ya, pengalamannya memasuki Marvel Cinematic Universe atau MCU dengan berperan di dalam film Spider-Man Brand New Day ya, yang dibintangi sama sang bintang utama ya Spider-Man kita, yaitu Tom Holland Taman Pro 2. Nah, menurut warta Variety, pemeran serial Stranger Things itu ditawari berperan dalam film Spider-Man Brand New Day itu tanpa melalui audisi loh. Waduh. Dan gak menerima naskah film sampai ya itu benar-benar tiba di London Taman Pro 2. Bayangin gimana pusingnya, gimana deg-degannya tuh ya Taman Pro 2 ya Sadie Sink. Nah, perannya sangat dirahasiakan sehingga Sink ini bahkan belum muncul dalam trailer atau cuplikan pemasaran film ini ya. Iya juga lagi ya, kalau lihat trailer-trailer itu kayaknya kebanyakan fokusnya tuh ke Spider-Man-nya ya, banyak scene-nya gitu ya, Spider-Man-nya, terus Mary Jane-nya, sama satu lagi film siapa? Nama temennya tuh Ed, kalau nggak salah ya. Nah, Taman Pro 2, Sadie Sink juga mengaku mendapat bantuan dari para pemain dan kru film Spider-Man Brand New Day ya, termasuk Tom Holland, selaku pemeran utama Spider-Man dalam beradaptasi dengan dunia Marvel, khususnya MCU.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Lanjut ke kabar selanjutnya, tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat Sumedang melalui inovasi metode stick on wall. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas pendidikan siap difungsikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga 29 Juni 2026, progres fisik pembangunan sekolah rakyat Sumedang telah mencapai 87,39%. Proyek ini terus dipercepat melalui berbagai strategi penyelesaian pekerjaan konstruksi dan tahap penyelesaian.

Dan informasi ketiga, tahun kedua Netflix memperpanjang serial drama kriminal Nemesis untuk musim kedua. Serial ini pertama kali debut pada bulan Mei di platform Netflix, dilansir dari Variety. Serial tersebut berhasil bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global untuk serial TV berbahasa Inggris. Tahun kedua, serial tersebut bahkan mencapai posisi nomor 1 pada minggu kedua penayangannya. Musim kedua akan hadir dengan skala yang lebih besar dan lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Tani Marole, salah satu kreator sekaligus produser eksekutif serial ini.

0: Sekian Unik Info Produ hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Produ 2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget tahun Pro 2 kita udah sampai di segmen Sore Ceria ya. Ini edisi tanggal 2 Juli 2026 pukul 15 lewat 28 menit. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di sore hari ini, di hari Kamis ini ya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan mood yang stabil yang happy ya, gak usah bete-bete lah. Kalau kamu bete mungkin sore ini boleh kamu coba cerita-cerita aja, cerita ringan aja, seenggaknya ngelepasin bete kamu nih. Di Sore Ceria ini nanti bakal gua bacain, siapa tahu kalau kamu udah cerita, kamu bisa lanjut kerja nih gitu ya. Apalagi bentar lagi kan ini jam-jam pulang ya teman Pro 2. Dan tentu aja di Sore Ceria ini juga kamu masih boleh banget buat request lagu ya. Sembari gue juga kasih kamu update-update menarik soal Banten nih ya, tanah kelahiran kita. So teman Pro 2, gue tunggu request lagu kamu dan juga cerita sore versi kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh, kan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Oke teman Perdua, balik lagi di 101,6 Perdua Banten, teman terbaik kamu. Kali ini gue mau ajak kamu buat sedikit update dulu nih ya, soal kondisi cuaca di Banten per hari ini ya, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Teman Perdua, kondisi cuaca di wilayah Banten ini diperkirakan didominasi cerah berawan sampai ke berawan ya, dari pagi sampai ke malam hari. Walau demikian, teman Perdua, masyarakat di sejumlah wilayah ini tetap diminta buat stay safe, mengantisipasi gitu ya potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi. Berdasarkan perakiran cuaca lewat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, teman Perdua, kalau di pagi hari tadi, sebagian besar wilayah Banten kan diprediksi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan. Dan kondisi ini masih berlanjut sampai siang hari dan sore ya. Namun, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Padarincang dan Cinangka. Jadi buat kamu, teman Perdua, yang tinggal di daerah Padarincang, di daerah Cinangka, atau yang mau OTW lewat daerah situ, jangan lupa buat standby payung dan juga jas hujan. Kalau perlu, obat-obatan juga ya, teman Perdua.

0: Putra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Balik lagi di Sore Ceria tahun kedua, dan ini kayaknya cukup sejuk ya sore hari ini. Jadi pas banget buat kamu mungkin yang udah otw pulang ya, atau masih santai-santai dulu di tempat kerja ya, sambil ngopi-ngopi ya kan, refresh mood lagi ya tahun kedua. Dan buat kamu yang udah di jalan ya, hati-hati ya, gak usah kepikiran kerjaan dulu kalau di jalan ya, fokus nyetir aja dulu. Dan pas banget tahun kedua di Sore Ceria hari ini ada satu requestan lagu ya, ini dari Galang di Ciracas. Ini minta diputerin lagunya Fort 20 ya, featuring Carita Utami ya, yang judulnya itu Mangu. Lagu yang sempat ramai di beberapa bulan lalu ya, Taman Pradua mengisi segala FYP-FYP galau nih Taman Pradua. Thank you banget buat Galang yang udah request. So kita dengerin nih requestan lagu dari Galang, Mangu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.
1: ...101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti launching program English Corner. So, don't go anywhere, stay di sini ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya. Kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, alright.
0: Oh yeah, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like...
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know. Silakan.
0: You. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Bener ya, Juli ya?
1: Bener ya?

0: Iya.
1: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen nih.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The

Oke, teman berdua, balik lagi di Sore Ceria. Dan gak kerasa banget kita udah sampai di segmen Hit Shuffle ya. Sore Ceria Hit Shuffle, tempat yang pas buat kamu yang mau request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Gua yakin banyak banget, banyak lagu-lagu hits ya di tahun-tahun 2015 sampai 2020. Banyak juga lagu-lagu yang booming juga ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau sedikit nostalgia dan lepas kangen sama-sama lagu hits di tahun-tahun itu, boleh langsung aja request. Bisa ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016. Dan bisa juga lewat Instagram teman berdua di @rri_pro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, happy banget rasanya nih teman Pro 2 sore ini. Cuaca lagi enak-enak banget ya. Sejuk gitu kan. Dan gimana teman Pro 2, kamu udah nyampe mana nih? Masih di kantor, masih di kuliah, atau lagi di perjalanan menuju rumah ya? Atau perjalanan menuju nongki-nongki manja gitu? Oke, teman Pro 2 ya, anyway, buat kamu mungkin yang lagi butuh ya bahan tontonan di bulan Juli ini, tahun Pro 2. Ini ada salah satu film, bisa bilang ini judul yang legenda bukan ya? Iya sih, ini tuh diangkat dari kisah yang legenda juga, itu Robin Hood, tahun Pro 2. Jadi ada sebuah film ya yang bakal tayang di 3 Juli 2026. Ini judulnya The Death of Robin Hood atau Kematian dari Robin Hood ya. Film ini disutradarai sekaligus ditulis sama Michael Sarnowski. Ceritanya itu ini beda sama kisah-kisah Robin Hood yang mungkin lebih banyak porsinya itu tentang pahlawan, membela rakyat kecil gitu ya. Nah, ini tuh ceritanya mengangkat sisi gelap teman Pro 2. Sisi gelap seorang pahlawan yang dihantuin sama masa lalunya. Produksi film ini berada di bawah rumah produksi A24. Dan produsernya adalah Hugh Jackman. Ya, ini Wolverine teman Pro 2 kalau kamu tahu. Pemerannya tuh Hugh Jackman. Terus ada Alexander Black dan Aaron Ryder. Kisah ini berpusat pada Robin Hood yang memasuki akhir perjalanan hidupnya Taman Pro 2. Bisa dibilang ya ini terluka parah ya setelah pertempuran yang diyakininya sebagai pertarungan terakhir. Tapi ternyata kayaknya bukan yang terakhir deh gitu ya Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo nih kelanjutannya gimana kisah si pahlawan pembela rakyat kecil ya. Tapi kalau kamu lihat sendiri dari posternya ya, ini udah di-spill kok posternya di Google pasti banyak, di TikTok ya, di Instagram. Ini Robin Hood-nya terlihat udah tua loh, teman Pro 2. Kalau dulu kan kita mengenal Robin Hood itu sosok yang muda, tampan gitu ya, gagah, berani, jago memanah. Kalau sekarang dia lebih realistis nih, lebih tua. Jadi gimana nih ya, teman Pro 2? Di usia tua, Robin Hood ini masih harus berperang.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
0: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dari kesan lagi yang udah mampir nih masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Yang pertama ini dari Rizka di Cilegon minta ini diputerin lagunya Billie Eilish yang Birth of a Feather. Next, ini ada dari Zulia, katanya sore ceria Pro 2, halo kak, boleh request Remuk Angie Carvalho dari Zulia. Salam buat kakak, aku dengernya via RRI Digital. Thank you banget buat Zulia ya, dan juga Rizka tadi yang udah request. So, teman Pro 2, kita dengerin nih lagu yang udah di request. Kita mulai lagu pertama Rizka dulu nih, Billie Eilish, Birth of a Feather.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Balek.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih lanjut nih Taman Pro 2, dan sekarang udah masuk jam-jam penghujung sore hari ini. Taman Pro 2, gimana kabar kamu? Ini kita udah mau masuk malam hari aja nih. Udah perbatasan nih antara sore dan malam ya. Mudah-mudahan buat kamu yang udah capek, udah mau rebahan ya, semoga nanti malam kamu gak ada lagi deh gitu ya, pikiran-pikiran yang mengganggu, pikiran-pikiran overthinking ya Taman Pro 2, biar kamu sampai rumah itu langsung rebahan, langsung tiduran sambil dengerin gua nih ya, siaran yeping. Anyway, Taman Pro 2, ini di Hits Shuffle ini masih banyak waktu ya buat kamu yang mau request lagu-lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020. Oke, okay? Dan sebelum lanjut, ini ada kabar yang menarik banget Taman Pro 2. Kalau kamu para pecinta tontonan film, harusnya udah gak asing sama film horor populer Backrooms nih, yang baru-baru kemarin banget itu ramai banget dibahas, dan katanya ini film bagus banget loh Taman Pro 2. Bukan cuma sekedar horor yang ngandelin jumpscare, tapi bisa nge-build ya nuansanya itu lebih deep lagi, lebih horror itu lewat yaitu lewat rasa sepi, lewat rasa tidak nyaman, disturbing gitu ya. Nah, jadi Taman Pro 2 Backroom ini akan kembali tayang loh dalam versi lebih panjang dengan tambahan 15 menit rekaman eksklusif. Nah, atau bisa dibilang ini tuh versi extended-nya ya, yang dipastikan tayang mulai 3 Juli 2026 di sejumlah bioskop di Amerika Serikat ya. Di Indonesia nggak tahu nih kedapetan apa enggak ya Taman Pro 2. So far gua sih belum nemu sih gitu ya info resminya gitu kalau extended version of Backrooms ini akan tayang gitu ya di Indonesia. Berdasarkan daftar tayang di situs AMC Theaters, versi extended ini juga bakal tayang dengan judul Backrooms Everything Must Go Edition. Versi ini bakal ngehadirin adegan tambahan eksklusif di bioskop yang ditampilkan setelah kredit penutup Taman Pro 2. Nah, Backrooms Everything Must Go ini akan tayang dengan durasi total 126 menit. Berarti sebelum ada tambahan waktu 15 menit, sekitar 105 menit berarti ya, kurang lebih. Nah, perilisan ini bertujuan buat menarik para penggemar, para fans-fans yang baru, yang lama nih kembali ke bioskop setelah menonton film pertamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Balik lagi di Sore Ceria Taman Pro 2, dan kali ini ada informasi yang menarik banget, khususnya bisa bikin kamu kayaknya happy-happy sendiri, senyum-senyum sendiri nih para fansnya BTS Taman Pro 2. Karena grup idol BTS ini kembali, balik lagi nempatin posisi pertama tangga Billboard Boxscore Top Tours ya, selama 2 bulan berturut-turut. Kok bisa ya sekeren ini ya Taman Pro 2? Nah, grup ini tuh jadi artis tour dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi ya. Per bulan Mei 2026, Billboard itu nyatet BTS itu mengantongi pendapatan sebesar kurang lebih ya, itu 127,8 juta dolar. Itu kalau dirupiahin banyak banget, Taman Pro 2 bisa disusun duitnya nyampe bulan kayaknya ya, balik lagi ke bumi itu pepe tuh ya. Nah, selama periode ini pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar, itu mulai tanggal 2 sampai 28 Mei 2026, hampir 1 bulan ya berarti konsernya. Dan dalam rangkaian konser ini, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada para penggemar. Jumlah ini memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tour terbanyak bulan itu. Gila ya, keren banget ya Taman Pro 2. Kapan ya ini gue bisa masuk BTS gitu ya? Aduh, ngayal mulu nih Nando ya. Dan capaian ini sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi ya untuk kategori grup di Billboard Boxscore. Sedikit info, rekor sebelumnya itu dipegang sama The Rolling Stones ya, dengan pendapatan 95 juta dolar pada Agustus 2019.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kita nomor 2 udah mau jam 7. Rama udah standby kayak biasa. Rama bakal nemenin kamu sampai larut malam. Thank you banget teman-teman yang udah standby bareng gua terus ya, dan bareng Sarah tadi ya di subuh. Jangan lupa buat pantengin terus RRI Pro 2 Banten sampai jaga malam nanti, karena di jaga malam itu tempat yang pas buat kamu selain request lagu, buat tempat curhat juga boleh banget. Siapa tahu hari ini hari yang terasa berat buat kamu ya. Thank you juga yang udah request lagu ya teman-teman Pro 2. So aku Nandu Putra, thank you for listening and bye-bye.

Aja, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman berdua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman berdua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya. Seperti kemarin Belanda kalah.

0: Aduh, ya, menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil-Jepang sama Inggris-Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, iya betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Dan. Gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah. Sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet. Datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh. Terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu.
2: Tiga, itu.
0: Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak, oke waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih,
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke overtones ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun di overtones ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya?
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman berdua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Yeah, betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Tadi kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga. Teman Pro 2 mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu, Teman Pro 2 kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Okay. Gitu ya.
1: Nanti kita telepon aja lah
0: langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Tak bisa aku percaya,
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa aku percaya itu bagiku selalu. Karena masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi nice, kalau nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Eh, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan, akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak, oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita gak,
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita gak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak, ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu, kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak, ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu
0: atau
1: akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Yeah.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan, tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke. Okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Iya,
1: tapi
0: pasti
1: sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak
0: sih
1: bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio kan? Ini pakai studio apa? Okay. Mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada. Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran, kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Kayaknya
1: iya 2000.
2: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: benar
3: sih. Sih, heeh.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu. Game belum.
0: Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke, oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay. Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
2: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben.
0: Mika.
3: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak sadar kalau itu lagi ngorok. Tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Okay. Kalau kalau enggak kompak?
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow,
0: keren. Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay, kira-kira okay, bisa enggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya terus?
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling, Si Paling.
0: Si Paling ngajak makan. Bentar, oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak, kompak, kompak.
2: Yes.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada, mada.
2: Mada.
0: Oh benar ya, mada ya.
2: Iya,
0: yeah, man. Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda kan, fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan ada
0: benar,
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Eh sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3 2 1.
3: Mika.
1: Mika. Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. Gua enggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Yeah. Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3 2 1.
2: Mana?
0: Yes. Wow. Yeah,
3: gua konsit.
0: Yeah. Eh, ini yeah, kegampangan enggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin yeah, lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Really?
0: Oh my god.
2: Yeah, yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3 2 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena lu makan sama aja nongkrong enggak ya?
3: Nongkrong. Enggak, lain dong.
2: Beda ya.
3: Ya bisa tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Aku jawab Mada.
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu main. Tapi enggak ngajak ya, gua enggak ngajak.
3: Enggak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5.
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif ada gak?
2: Ah, oke okay lah, bisa lah.
0: 3, oh, okay. 2, 1.
2: Mada.
1: Mada.
0: Wow, yeah. Oh, oke. Okay. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Oh, iya, pasti, pasti. Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi?
2: Suka mobil.
0: Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa beli. Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren tuh enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan
0: apa, apa, apa,
3: murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Meg?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja
0: ya. Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi. Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, mana dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova
1: abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampirnya jadi kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless, shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA. Paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Miko udah nunggu tuh.
2: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu lah. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago. Adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, ya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
1: Mika kali.
0: Ya, Mika kali. Ya, tapi kompak. Tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda. Tadi lu bilang.
3: Mana gak jawab? Mana
0: Ruben,
3: gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
2: Oh oke. Okay. Oh ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh.
1: Ya Ruben sih.
2: Jelas. Iya. Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: nggak sih di rumah. Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
2: Tapi dia segala
3: ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtune mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya. Thank you, Resi,
1: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dr. Overton sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dr. Overton so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi, nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ditemenin beragam informasi dan juga obrolan. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi perjalanan kita panjang banget ya teman Pro 2. Tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru ya. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 2 Juli 2026 di Kamis malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Dan tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Kita bakalan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada Music and Info ya. Rama bakalan ngasih beragam informasi yang harus kamu tahu teman Pro 2. Penting maupun gak penting kita bahas di malam hari ini ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Dan di sana kita bakalan curhat-curhat. Dan karena pada malam hari ini juga malam Jumat, artinya akan ada sesi Bisikan Malam ya, sebuah drama radio bergenre horor teman Pro 2 yang hadir setiap jam 10 malam gitu ya. Sambil Jaga Malam hari ini dengan banyak sekali obrolan. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, yuk langsung aja kita masukin list lagu-lagu favoritnya dan langsung chat di WhatsApp kami di 081 1145 1016.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar

0: Penulisan Internasional.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke segmen Music and Info. Dan informasi pertama gini ya, itu buat kamu yang akhir pekan ini masih bingung mau kemana, karena Rama punya rekomendasi acara yang wajib masuk ke daftar list teman Pro 2. Karena besok banget nih, besok banget tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 Road to Pesta Mangan 2026 itu bakal hadir ya di Asa Sport Center Cilegon teman Pro 2. Festival ini mengusung tema Cipta Rasa Irama. Jadi bukan cuma soal kuliner aja, tapi juga menghadirkan konser musik, tenan-tenan kreatif, sampai berbagai aktivitas community yang seru tentunya buat dinikmati bareng teman dan juga keluarga ya. Yang bikin festival ini makin spesial tentu aja deretan musisi yang bakal tampil teman Pro 2. Ada Pamungkas nih yang siap membawakan lagu-lagu andalannya seperti To The Bone, One Only, dan masih banyak lagi gitu ya yang tentunya gak asing di telinga kamu. Selain itu bakal ada juga DJ Blogs dan juga 360 nih yang siap bikin suasana panggung makin hidup gitu ya. Jadi siap-siap aja ikut nyanyi bareng di lagu pertama sampai penampilan terakhirnya. Dan gak cuma menikmati konser aja teman Pro 2, kamu juga bisa berburu kuliner, aneka kuliner sesuai dengan namanya gitu ya, pesta mangan. Mampir ke tenan-tenan UMKM lokal juga ada, sampai ikut berbagai aktivitas seru yang udah disiapin selama 2 hari penyelenggaraan. Road to Pesta Mangan juga menjadi pembuka menuju Pesta Mangan volume kedua teman Pro 2 dengan konsep yang lebih interaktif dan menghadirkan pengalaman festival yang lebih lengkap lagi ya. Jadi buat kamu yang pengen datang, pastikan beli tiketnya hanya melalui kanal resminya. Kamu tinggal lihat aja di Instagramnya @pestamangan supaya lebih aman dan tentunya terhindar dari penipuan ya teman Pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan masih di segmen Music and Info juga. Kali ini informasinya buat kamu-kamu yang hobi ngegame. Ada kabar yang mungkin bikin sebagian gamers bilang kayaknya koleksi CD-nya ini bakalan berkurang gitu ya. Soalnya Sony resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028 teman Pro 2, semua game baru PlayStation sudah nggak akan dirilis dalam bentuk disc fisik ya sebutannya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu beli game di toko, isi kotaknya bukan lagi kepingan disk, melainkan kode digital yang tinggal diunduh ke konsol aja teman Pro 2. Dengan kata lain, kotaknya masih ada, tapi isinya pindah ke internet gitu ya. Menariknya pengumuman ini datang nggak lama setelah Rockstar Games memastikan kalau Grand Theft Auto ke-6 itu juga bakal hadir tanpa versi disk fisiknya. Jadi hal ini makin memperjelas kalau industri game memang sedang bergerak menuju era distribusi digital ya. Nah, lewat blog resminya teman Pro 2, Sony menjelaskan kalau misalkan keputusan ini diambil karena kebiasaan para pemain udah banyak berubah. Saat ini penjualan game digital disebut jauh lebih tinggi dibandingkan versi fisiknya ya, sehingga transisi ini tuh dianggap sebagai langkah yang mengikuti perkembangan zaman dan tentunya kebutuhan pasarnya. Nah, meski begitu, kabar ini tetap memunculkan pro dan kontra teman Pro 2 di kalangan gamers. Ada yang senang karena lebih praktis, tapi nggak sedikit juga yang merasa bakal kehilangan sensasi mengoleksi disc game favorit di rak kamar gitu ya. Jadi tenang aja, Sony juga menegaskan kalau misalkan kebijakan ini hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Jadi game-game yang udah terbit sebelumnya itu tetap akan tersedia dalam versi fisik seperti biasa ya teman Pro 2.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita beralih lagi ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Untuk kamu-kamu yang mungkin biasanya cuma menikmatin lagu lewat playlist aja, kali ini ada cara beda gitu ya untuk menikmati karyanya dari sebuah band legendaris, Malik and the Essentials gitu ya, yaitu Jakarta Movin' ya. Jakarta Movin' ini menghadirkan teater musikal teman Pro 2 berjudul Senja Teduh Pelita gitu ya. Ini salah satu lagunya Malik tersendiri gitu. Dan ini merupakan sebuah pertunjukan yang mengadaptasi 20 lagu ternyata teman Pro 2, 20 lagu Malik and the Essentials-nya menjadi satu cerita utuh di atas panggung nih. Nah, judul musikal ini tentunya tadi Ramo udah bilang udah diambil dari salah satu lagunya, yaitu berjudul Senja Teduh Pelita yang dirilis pada tahun 2019 dan hingga kini udah diputar puluhan juta kali gitu ya di berbagai platform musik. Jadi bukan cuma mendengarkan lagunya aja, tapi kamu juga bisa menikmati kisah yang terinspirasi dari karya-karya mereka dalam format teater musikal kali ya. Nah, ceritanya sendiri mengusung tema fiksi futuristik teman Pro 2, berlatar bumi yang berada di ambang kehancuran. Musikal ini mengikuti perjalanan arah gitu ya, seorang pemimpin muda yang membentuk pasukan pelita, tim yang terdiri dari 9 anak dengan kemampuan berbeda untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, menariknya lagi para pemain ini didominasi juga oleh talenta-talenta muda berusia 11 hingga 14 tahun yang siap menunjukkan kemampuan akting, bernyanyi sekaligus menari dalam satu pertunjukan ya. Jadi buat kamu yang penasaran, Senja Teduh Pelita dipentaskan mulai 3 hingga 12 Juli, jadi dimulainya besok ya teman Pro 2 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Cocok banget buat kamu yang suka drama musikal, pencinta lagu-lagu Malik, atau mungkin sekedar ingin menikmati pengalaman menonton yang agak berbeda kali ya daripada biasanya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Ada kabar menarik buat kamu yang sehari-hari gak bisa lepas dari WhatsApp. Siapa sih ya yang sehari-hari gak bisa lepas gitu sama aplikasi satu ini? Nah, aplikasi chatting satu ini teman Pro 2 resmi menghadirkan fitur baru bernama username. Jadi sekarang kamu bisa ngobrol dengan orang lain tanpa harus membagikan nomor HP pribadi lagi. Nah, cara kerjanya mirip seperti kayak di media sosial gitu ya. Nantinya setiap pengguna itu bisa mengakses username yang unik. Jadi kalau ada teman baru, rekan kerja, atau mungkin community yang ingin menghubungi kamu, cukup kasih username-nya aja. Nomor HP tetap aman dan gak langsung kelihatan orang lain gitu ya. Yang menariknya lagi teman Pro 2, WhatsApp juga menyiapkan fitur tambahan berupa username key. Fitur ini bersifat opsional dan berfungsi sebagai pengaturan keamanan, sehingga kamu bisa mengontrol nih siapa aja yang boleh menghubungi lewat username. Meski begitu juga ya, nomor HP tetap diperlukan ya saat pertama kali mendaftarkan akun WhatsApp. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, username ini juga udah mulai bisa direservasi dari sekarang. Sementara peluncuran penuhnya untuk seluruh pengguna itu katanya ditargetkan berlangsung pada akhir tahun ini ya teman Pro 2. Fitur ini tentu jadi angin segar ya, apalagi buat kamu yang sering ikut community, jualan online gitu, atau mungkin sekedar ingin menjaga privacy tanpa harus membagikan nomor pribadi ke banyak orang ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Hey yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah segmen music and info ya, dengan beragam informasi yang tadi Rama sampaikan di jam 8 sampai jam 9 malam ya. Kali ini kita berlanjut ke cerita penutup hari ini teman Pro 2, dan pada malam hari ini kita bakal nostalgia bareng. Coba kira-kira siapa di antara kamu yang waktu kecil selalu menghitung mundur menuju liburan sekolah ya. Jadi pas banget nih, obrolannya sekarang emang lagi hype banget. Apalagi sekarang lagi musimnya liburan sekolah juga. Rasanya emang beda banget ya teman Pro 2, begitu guru bilang minggu depan bakalan pembagian rapot, itu suasana kelas langsung berubah gitu ya. Belum lagi konsentrasi belajar biasanya udah menurun tuh kalau udah di penghujung-penghujung, tapi semangat liburannya naik 200% ya teman Pro 2. Ada yang udah mungkin membayangkan juga nih mau pergi kemana gitu, ke kampung halaman juga boleh, jalan-jalan ke pantai juga boleh, main seharian sama temen gitu juga boleh banget gitu ya. Atau mungkin tidur sampai siang tanpa takut kesiangan sekolah gitu, karena biasanya kalau sekolah kan bangunnya harus jam 5, harus jam 6 ya teman Pro 2. Yang lucu lagi, dulu liburan sekolah tuh berasanya panjang banget, 2 atau 3 minggu seperti gak ada habisnya gitu ya. Sekarang baru juga kedip, tiba-tiba udah masuk kerja lagi, masuk kuliah lagi, dan bahkan udah ketemu bakalan hari Senin lagi, ketemu 1 Juli lagi kemarin ya teman Pro 2. Mungkin yang berubah bukan durasi liburannya, tapi cara waktu kita menikmatinya gitu kali ya. Jadi dulu mungkin yang ditunggu itu liburan sekolah, sekarang yang ditunggu malah tanggal merah ya teman Pro 2. Tapi sayangnya katanya 2026 tanggal merahnya tinggal sedikit ya. Aduh.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Kalau misalkan ngobrolin seputar liburan sekolah, pasti ada suka dukanya gitu ya. Ya kalau kita lihat dari sisi positifnya, bangun tanpa alarm, main sampai sore gitu ya, ketemu sepupu gitu saat mungkin balik kampung, main sepeda, petak umpet, layangan, atau mungkin sekedar nongkrong di depan rumah sambil makan makanan jajanan. Bahkan hal-hal sederhana seperti hujan di sore hari itu emang udah kerasa menyenangkan banget ya. Tinggal duduk di teras sambil makan gorengan rasanya udah seperti liburan terbaik teman Pro 2. Tapi di sisi lain menjelang liburan selesai mulai muncul tuh tugas-tugas sekolah yang belum disentuh sama sekali ya. Buku LKS masih ada enggak sih buku LKS? Mungkin buku LKS masih bersih, PR juga belum dikerjain biasanya. Dan malam sebelum masuk sekolah tuh berubah jadi maraton mengerjakan tugas. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang ternyata kita memang jago banget ya menunda sejak kecil teman Pro 2. So liburan emang indah, tapi sampai ingat masih ada PR aja belum disentuh gitu ya, saking enaknya liburan pada masa itu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan pembahasan kita seputar nostalgia musim-musim liburan sekolah gitu ya. Kali ini kita bandingin dulu nih liburan dulu sama liburan sekarang teman Pro 2. Dulu liburan tuh identik dengan keluar rumah, main bola sampai maghrib gitu ya, belum lagi sepedaan keliling-keliling komplek atau keliling-keliling kampung, berburu jajanan, pulang dengan baju kotor gitu ya biasanya. Tapi hatinya bahagia teman Pro 2. Sekarang banyak liburan dihabiskan tentunya di depan layar ya, maraton film, scrolling media sosial, main game-game online, atau rebahan seharian. Ya bukan berarti salah, teknologi emang memberi banyak pilihan hiburan kali ya. Tapi mungkin ada satu hal yang mulai jarang kita rasakan, yaitu adalah pengalaman spontannya teman Pro 2. Bertemu teman tanpa janjian lewat chat atau bermain sampai lupa waktu gitu ya, karena benar-benar menikmati momennya. Kadang yang paling kita rindukan bukan tempatnya aja, tapi suasananya gitu ya. Jadi kalau diingat-ingat dulu pulang main dimarahin karena nyampe sore, sekarang disuruh keluar rumah gitu ya, malah bilang nanti aja gitu teman Pro 2.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Teman Pro 2, kalau sekarang kamu masih menikmati masa liburan, entah kamu mahasiswa atau mungkin kamu masih sekolah gitu ya, ada beberapa cara supaya momen liburan ini lebih berkesan, Teman Pro 2. Yaitu adalah coba sesekali kurangi waktu di layar gitu ya, dan lebih banyak menikmati aktivitas langsung. Misalnya jalan pagi, piknik sederhana, atau mungkin mencoba kuliner-kuliner lokal, membaca buku-buku gitu ya, atau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah didatangin di kota sendiri bahkan. Nah, kalau misalkan kamu kumpul keluar warga Teman Pro 2, simpan HP sebentarnya ya. Jangan sering-sering megang HP. Karena percakapan yang hangat itu seringkali berharga daripada konten yang viral gitu ya. Dan jangan lupa juga abadikan momen, bukan untuk mengejar like, tapi supaya suatu hari nanti kamu bisa melihat dan tersenyum lagi gitu ya saat ngelihat hasil-hasil yang ada di galeri gitu. Nah, liburan terbaik bukan yang paling mahal Teman Pro 2, tapi tentunya yang paling banyak menyisakan cerita ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Hey, tunggu dulu, jangan buru-buru.
1: Atau yang kayak gini?

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih ditemenin sama Ramadi jaga malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar nostalgia liburan masa sekolah pas waktu kita masih kecil gitu ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita selalu rindu gitu ya sama liburan masa kecil? Padahal sebenarnya bukan karena tempatnya mewah, tapi biasanya ya karena saat menikmati itu semuanya tanpa beban gitu. Sesuatu yang ya kita sekarang selalu rasakan setiap hari ya teman Pro 2. Main di halaman rumah aja tuh kalau dulu masih kecil udah bahagia banget. Makan mie instan nih biasanya setelah hujan gitu kerasanya spesial banget. Belum lagi duduk di ruang tamu sambil nonton TV bareng keluarga gitu ya. Dan hal-hal kayak gitu tuh tentunya jadi momen-momen yang gak pernah bisa dilupain. Hari ini mungkin kita bisa pergi ke tempat yang lebih jauh teman Pro 2, tapi belum tentu bisa merasakan kebahagiaan sesederhana dulu gitu ya. Mungkin yang kita rindukan sebenarnya bukan liburannya kali ya, tapi versi diri kita yang lebih sederhana. Jadi semakin dewasa kita sadar, yang paling mahal ternyata bukan tiket liburan, tapi waktu bersama orang-orang tersayangnya nih teman Pro 2.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Prodo. Dan sekarang waktunya fun fact. Katanya liburan dan nostalgia itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa mengenang pengalaman menyenangkan di masa lalu teman Prodo itu termasuk momen liburan bersama keluarga atau mungkin teman gitu ya, itu katanya dapat membantu meningkatkan suasana hati, memperkuat rasa optimis, dan tentunya juga mengurangi perasaan kesepian gitu ya. Nah, selain itu waktu berlibur yang benar-benar digunakan untuk beristirahat juga terbukti membantu mengurangi stres dan memulihkan energi sebelum kembali menjalani rutinitasnya ya. So, ternyata nostalgia bukan cuma bikin senyum-senyum sendiri, karena dilakukan secara sehat, nostalgia ya bisa memberikan manfaat psikologi ya teman berdua. Nah, kadang satu kenangan indah itu bisa menjadi energi untuk menghadapi hari esok ya. Jadi jangan lupa untuk dibuat menyenangkan aja ya teman berdua.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman Pro 2, malam hari ini kita jadi ingat gitu ya bahwa liburan sekolah tuh bukan sekedar soal tidak masuk kelas aja atau mungkin gak ngerjain tugas aja gitu ya. Liburan tuh adalah tentang waktu gitu. Waktu untuk bermain, waktu untuk tertawa, berkumpul, mencoba hal-hal baru, dan tentunya mengisi ulang energi gitu ya. Mungkin sekarang kita udah gak lagi menghitung hari menuju liburan sekolah. Ada yang udah bekerja, ada yang udah kuliah, ada juga yang udah punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi ya semangatnya tetap sama gitu ya. Kita semua tetap membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, menikmati hidup, dan menciptakan kenangan baru. Karena ya suatu hari nanti, mungkin momen yang sedang kamu jalanin hari ini juga akan menjadi nostalgia yang paling kamu rindukan gitu ya. Jadi teman Pro 2, jangan cuma sibuk ngejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini ya. Karena beberapa tahun lagi, hari-hari yang sedang kamu jalanin sekarang bisa jadi itu jadi kenangan paling berharga gitu ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih ya buat pasien jaga malam yang udah mendengarkan, udah request lagu, udah menemani. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten, atau kamu juga bisa streaming nih di website kita di rri.co.id atau download aplikasi kita kali ya, RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi. Kapan ya kita ketemu lagi ya? Karena besok Rama libur dulu nih teman Pro 2. Bye-bye. Dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Dadah, teman Pro 2, selamat beristirahat.
1: Halo, lu pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

doa itu ketika kita bangun tidur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca doa ini dan merasakan dan menghayati, menarik perhatian saya. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Apakah saat kita tidur iman mati? Karena bahasanya bangun dari tidur, tapi mengapa disebutkan kata menghidupkan sesudah mati? Mengapa tidak ada kata alhamdulillah yang membangunkan sesudah tidur? Kenapa ada kata hidup dan mati? Yang membuat saya penasaran untuk mencari tahu, apakah betul kita saat tidur benar-benar mati? Benar-benar dicabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebentar? Dan apa kaitannya ketika kita pun tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti kita sudah mengucapkan dengan nama Allah aku mati. Bismillah amut, bismillah ahya. Ini doa sebelum tidur. Dan bangun tidur pun tetap di bawah bahasa hidup dan mati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan sesudah mati. Sambil saya terus mencari tahu, apakah betul, apakah benar sepanjang hari-hari kita, usia-usia kita, setiap malam kita tidur, apakah benar kita mati? Membuat saya cari tahu sambil saya bertemu dengan sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau berkata, meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد إلي روحي. الحمد لله ينطله كمبالي كان روحك. وعافاني في جسدي دبري كان عافية دبدنك. وأذن لي بذكره. Allah mengizinkan saya untuk menyebut namanya, berzikir, bertaat. Berarti kalau dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu an, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, ada riwayat alayya ruhi, kembalikan ruhku. Berarti sebentar ruh kita kemana? Mengapa ada bahasa ruh kita kembali? Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Di hadis yang sebelumnya menjadi salah satu doa bangun tidur, alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Ini bahasa di hadis Ali radhiyallahu an adalah hidup ruh kita kembali. Berarti saat kita tidur, apakah bisa dikatakan dan diyakinkan sementara nyawa kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Membuat saya
terus menggali dan mencari. Barangkali dalam doa atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau ayat-ayat yang bisa memberi petunjuk. Ternyata saat saya membaca Al-Quran menuju bacaan rutin dan khataman, saya melalui sebuah surah bernama Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Ternyata di dalam ayat itu jawaban yang selama ini saya cari, jawaban yang saya selama ini ingin tahu, kemana nyawa kita saat kita tidur, mengapa ada bahasa hidup sesudah mati, mengapa ada bahasa ruh kita dikembalikan oleh Allah SWT ketika kita bangun tidur. Allah sudah menjawab dengan jelas di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Mohon para pendengar simpan, belajari, dalami, kalau boleh hafal. Dan bagaimana indahnya ayat ini yang bisa menyadarkan kita dan juga menjadi sebab petunjuk untuk kita selalu tidur dalam keadaan insya Allah mendapatkan ridha Allah SWT. Karena bisa tidur kita bisa menjadi tidur yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahu al-Azim. Setiap jiwa yang tidur, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Allah mematikan setiap jiwa ketika sudah ditetapkan kematian. Allah memegang nyawa orang yang mati, dan juga Allah memegang nyawa orang yang tidur tapi belum mati. Ketika sudah ditetapkan kematiannya, dipertahankan nyawanya. Makanya banyak orang dibangunin subuh, dibangunin pagi, sudah tidak bangun lagi karena sudah mati. Tapi yang masih punya umur, dilepaskan nyawanya. فَيُمْسُكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Yang masih ditetapkan umurnya, masih punya sisa umur, dilepaskan nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Ini beristiwa setiap malam. Bayangkan, beristiwa ini setiap malam terjadi. Makanya Allah mengakhiri ayat ini, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya, menggunakan fikirannya. Aduh, aku setiap malam dicabut nyawaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, nyawanya yang dicabut sementara mampu bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmati tidur yang indah dalam keadaan wudu dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bangun, kita ingat ayat ini, kita masih termasuk hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan umur, dan kita belum menjadi orang yang dimegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya selama-lamanya. Karena di setiap dicabut nyawa kita sebentar pas kita tidur, bisa jadi dipertahankan nyawa kita selama-lamanya. Makanya begitu kita bangun, kita ingat, alhamdulillah masih punya umur. Makanya ucapkan doa ini dengan rasa indah sedalam-dalam hati. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa singkat umur kita. Makanya bahagia seorang hamba yang panjang usia, baik pula amalannya. Seburuk-buruk hamba yang panjang usia tapi buruk amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nikmat umur, nikmat menurut saya menjadi modal besar untuk kita gunakan dengan baik atau salah guna, terserah kita. Tapi ketika kita salah guna, jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kebebasan, inilah jalan ke surga, inilah jalan ke neraka, terserah kita milih yang mana. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Segala sesuatu, sekecil apapun dalam kebaikan, pasti dapat kebaikan. Sekecil apapun dalam keburukan, pasti mendapatkan keburukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan maha kasih sayang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosanya, dan dijadikan sisa umur kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan bahagia.
kita menjadikan sisa umur kita lebih berguna daripada yang sudah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Waktunya info berdua bareng aku BTB. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek terus memperkuat kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Kanada, meliputi pengembangan talenta, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi riset dan perluasan kemitraan antar perguruan tinggi di kedua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Kanada menjadi salah satu negara tujuan program sekolah Garuda. Karena itu, dukungan dari perguruan tinggi di Kanada diharapkan dapat memperlancar proses penerimaan hingga perkuliahan mahasiswa Indonesia.

Informasi lainnya teman, Pro 2, film Project Hail Mary akan tersedia untuk streaming di Prime Video mulai Jumat 3 Juli 2026. Di mana film ini disutradari oleh Phil Lord dan Christopher Miller yang dikenal melalui The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse. Naskahnya ditulis oleh Drew Goddard yang sebelumnya juga mengadaptasi karya Weir dalam film The Martian.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026, di mana audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora Jakarta. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

0: Indonesia kaya akan perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

107,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya. Dan untuk mengawali pagi hari ini teman Pro 2, seperti biasa BTB menjadi teman terbaik kamu nih, dari sepada hingga santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Informasi terup to date teman Pro 2 datang dari film spin-off ketiga dari semesta Despicable Me, Minions and the Monsters, meraih skor awal 93% di Rotten Tomatoes dari ulasan kritikus, dan kini menjadi film dengan skor tertinggi di sepanjang franchise Despicable Me sekaligus untuk studio Illumination. Dimana capaian ini cukup menarik nih teman Pro 2, karena film-film Minions sebelumnya tuh dikenal sukses besar di box office, tapi tidak selalu mendapat sambutan sepositif ini dari kritikus. Dan Variety juga menilai film ini tuh terasa seperti penghormatan terhadap sejarah perfilman lewat berbagai referensi era awal Hollywood yang dikemas dengan komedi slapstick ramah keluarga. Sedangkan kalau Movie Web ini menyoroti kekuatan humor visual khas Minions yang menghadirkan banyak momen menghibur. Buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang udah nonton? Ngacung!

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Baik lagi bareng BTB Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang sampai sekarang masih demen banget gitu ya main PS atau PlayStation? Karena informasi up to date Teman Pro 2, Sony ini resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028 seluruh game baru di PlayStation ini udah nggak akan lagi dirilis dalam bentuk fisik atau disknya gitu ya. Sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital buat di-download. Dan pengumuman ini tuh datang cuma beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau Grand Theft Auto ke-6 atau GTA 6 juga bakal hadir tanpa disk fisik. Dimana langkah tersebut sekaligus jadi penanda kalau industri game emang kian bergerak ke arah distribusi digital. Dan lewat unggahan di blog resminya di Teman Pro 2 ya, Sony juga menjelaskan kalau keputusan ini tuh diambil karena kebiasaan konsumen dan industri hiburan yang sudah semakin meninggalkan media fisik. Menurut mereka, permintaan terhadap game digital juga sekarang sudah melampaui penjualan versi disk, sehingga transisi ini dianggap sebagai langkah yang sangat amat wajar gitu ya, untuk ikutin tren pasar. Dan pengumuman ini juga menuai pro kontra dari para gamers di seluruh dunia, tapi Sony sendiri tuh menegaskan kalau perubahan ini tuh hanya berlaku untuk game baru yang dirilis mulai Januari 2028. Jadi semua game yang udah dirilis atau meluncur sebelum tanggal tersebut bakalan masih tersedia dalam format fisik seperti biasa nih Teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Selalu gue dari Icon dengan Love Scenario, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan kalau ada yang bilang gitu ya, musik adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengenalkan budaya ke banyak orang. Mungkin kayaknya band asal Madura satu ini tuh bisa jadi buktinya, teman Pro 2. Jadi kita kenalan yuk sama Lorju, yaitu band yang punya racikan musik unik gitu ya, dengan memadukan rock, psychedelic, folk, dan juga unsur musik tradisional Madura yang jadi satu warna yang fresh banget gitu. Dimana yang bikin mereka semakin stand out ini bukan cuma dari sisi aransemennya aja, karena seluruh lirik lagu Lorju ini konsisten menggunakan bahasa Madura sebagai bentuk upaya untuk mengenalkan sekaligus melestarikan musik yang lebih dekat dengan generasi sekarang, teman Pro 2. Jadi, kalau mengutip cerita di salah satu unggahannya, Lorju ini awalnya merupakan proyek solo sang vokalis sekaligus gitaris, yaitu Bedru Zeman, yang dimulai pada 2019. Nah, seiring berjalannya waktu, proyek tersebut tuh berkembang menjadi format band penuh pada tahun 2022. Kemudian nama Lorju ini juga sendiri diambil dari kata lorjuk gitu ya, yaitu kerang bambu yang banyak ditemukan di pesisir Madura, di mana nama itu dipilih sebagai simbol kedekatan mereka dengan kehidupan masyarakat pantai. Dan gak heran kalau banyak lagu mereka ini bercerita soal laut, nelayan, kampung halaman, kerinduan pada Madura, hingga mitos-mitos yang hidup di kawasan pesisir. Dan gak berhenti di musik aja, identitas budaya itu tuh juga mereka bawa lewat penampilan panggung, di mana outfit yang digunakan para personilnya itu banyak terinspirasi dari busana tradisional Madura. Nah, hal ini bikin keseluruhan konsep Lorju ini terasa benar-benar menyatu dari visual sampai karyanya, teman Pro 2.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.